Yan Agaspani Tura, Knatam Swingapa, Sakantigon at Tamni Nambegapa program Monaram Taksua, Nasimang, ya program Kor Chagnis of Prigatam Puen Gatamsa, Meter Medium Web, Bahazal Sar Chagni Kola Chigatam Kilhorsok, Nasona Matninga. The Al Hazal Gni Kulgrig Dok Balsini August Jani Chigatam Tarik, Bristiber Atam. The Latamna Tari Sogoman program Ranko Somerang, Baksa Sulsul Kandage Viatinga, Dok Bajo Viatanirang. Dok minit bong aw silong stesno ni watat kapach koborang kok na sona matgen. Dok chi bong aw matelani gitrang kok matgen. Aruwa somen simang palen sang ma aru unidol ni rangkapa gitrang kok na matgen. Dok kola chi bajio na simang ni nam nake biat kapach sa songgatal ni gitrang kok na matgen. Sne bajio toki house to hindi film ni gitrang kok na matgen. Aru wa somayo da alatam bristibar atam uanigaman bristibar atamanti wat barongenga gata gesa film ni gitrangko ga matanggen aru wa somena simang pardesi fa bu film ni gitrangko kna namangen sne minute kolachio sponsor program aru wa somena simang ministry of agriculture and farmers welfare ni kisan banini bak bunga ko kna namangen chet bajio dilis tisnoni watat kapa Hindi khobor ko knas kana mangen, chat minute bonga o jol apsan stesno niko, English khoborang ko bak nasona mangen. Chat minute kungo, tokada manirang, chat minute chi bonga o, dalo parliament no tome chan chigrikani khoborang ko dili stesno ni watat kapa ko knasona mangen, aro jol apsan stesno niko, chat minute kola chio sports gen, chat so pri bonga o Hindi khobor, scuba jio English khobor, sku chi bonga o spotlight, sku kola chio bid barati, Kung bajo Hindi kobor, kung minute pongao English kobor, aro bon kamit, kung tkungoni, kung kolachiona, beit barati program kok nana matgen. Yarangan da alatamna tari sogman program rang wa. Dao dik sani jamano. Dok minute pongao wa hon simang silong stesnoni watat kapat kobor rang kok nasona matgen. Yan akas wani chura.

Nasimang palen sang ma aru unidol ni rangka pagi trangkok na sona mat naha dao nasimang ni nam neke biat kepa rang matilani kemakak pabu. Nasimang ni nam neke biat kepa sasong ketal ni gitrangkok nang skana mat gen. Aru ya atamos kangkapa nasimang na rapel marak ni rangka pagi tko gap matinga git ni katabi chongara mekang bimang. Aru ya gitko nam neke biat kepa rangara selang reo ni cingku sang ma deni momen. Respil marak arwamang ni gepen repeng rang daun nak simang na nak simang ni nam neke biat kepa rapail marak ni rengkepa gitko kat matengah.

Nasimang rapal marak ni rungkapagit po kna so naman na hada o rakan sang mani rungkapagit ko knas kanaman gen gitni katabi chungara katong agisi aro ya git ko namnike biat kaparangara sadol parauni meben sangma gajen mara meru sangma arwa mangni gupen rapeng rangdau na simang na simangi namnike biat kapar rakan sang mani rungkapagit ko ga matinga

나시망 락한 상만이 릉급바 git kokna sona matnaha, the o silveres, marakni rungapa git kokna skana mangin. Gitni katabi chungara, rapak rapak, aruya git konam nakebi at kaparangara, chibra grioni. Mezolin sangma, rapse marak, aruamangni, gupundapeng rang, the o na simang na simang ni nam nakebi at kapa silveres, marakni rungapa git koka matinga.

Ya nak kasbah ni tura, bun kami nak simang silong kemak apa bo, bun kami nak simang di listis noni watat kepa, peit barati program kok nasona mat naha, aru yarang baksa dalam tamna cingi tari sogman program rang bayan non bun hak, nak tamsoeng kepa sakanti kunci program mong ahani nama telan baksa wal nam jehin.